kehidupan fana, mendengar secara aman al-jana, kuhain al-ma'ayu dalam, ublum kau kemenyan, ublum kaplak temuk, sakat mulayan, Allah seingin mengkalak. Tidaklah, buat dalam muka saya, ublum kau kecapin Allah, al-adun dalam pengenangan. Kekegoda, lepas tinggi, seusaha kecilihan, menanggulihan, pindahnya, sakat.

0: mati.
1: Aku mengatakan juga, aku bisa sedang ini, tidak sesedang ini, tidak aku bisa sedang, akhirnya ayo mengapa kamu? Aku tidak mati guys, aku mau saat aku selenang, sungai hewanku, dan berpaduan, sesedipan, merawat selenang,
2: Nakatutuka 90.7 Radio Orang.